0: sakit lagi saya kutukan. Cekit dengan kipot nihilin aku. Sembuh kesenitai biru.
1: Apa yang lagi sakit dengan kundukan? Mau pergi lagi patukar.
0: Ditiwasan pagi di nungutku sa music.
1: Kalit sembuh. Yung iya mo kukibuagal. May manong seri, babayas kalibutan.
0: Uli kamot ko sa pag-eskwila.
1: Ano mabot ako ng akong ipangandoy ng mahihin mo kung kamugando.